0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shelap, shaniki tukel riyeute ho shelap shebe ubik. Kategut, kopan nikahtak hukub rechri tiberiades, nakachi rechri kolbol hauhe shiktih wiri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikil riwinak chimank otari Jesus chila, ishokoheri eute ho shelap, ki akanu lok patakri hukub, che utsukishikri Jesus pakafarnaum. Aritakchi kikirkari are, chakap chik chiri polo, kikbirche.
2: Rabbi, hampa shatopan waral?
1: Ri Jesus kubirchkech.
3: Kasih kasih kimbirchi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech riukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritatshel Dios.
1: Chishakbi kikbir chrech.
4: Khasra khawashik kakabana arech kukchakun pari uchakri Dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
3: Ri uchakri Dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech rihunche utakomu lokri are.
1: Ri iare kikbir chrech.
5: خاص خون کتبال کبان ریاد، آرچ آره تختیک خیل ریوخ که کخون چوچ، خاص ریچک کبانو.
6: ریوخر تختی قمام، شکیتی خری منا پاریت اینالی کلیو، خشات زی بتالک. شویاری واچ کج چه پتینق چیکه؟
1: ری خسوس کبیخ کج؟
3: قصیر قصیر کیم بیخ چیوچ، من آره تاری مویسیس شاوری واچ چیوچ چش پچیکه. Are rinutat riki au chivech rikasi harewa chekpechikaj. Rumal rech, che arewa ariwa rechri Dios, chekkahu lok chikaj, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
1: Katekuri, kikbirch rech.
7: Ahawshil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
1: Ri Jesus kubirch kech.
3: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chekpeu lokwuk riin, Mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohonchwechri in mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitak chivech fumal ri in, inibilom chik. Kateguri, mankish kohonta chwech. Ronoheli kuyari tatshel chwech kpena wukri in. Kateguri, rihunchek pe wukri in, mankin kyakta ubik. Rumal rech, cheri in kahinaku lok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane arek kulimbana ri rahawanik rihun intakawinaku lok. Kategori, hewari rahawanik ri areche intakawinaku lok. Chiri in mankota hun kintako chrech ronohel ri uya omri arechwech. Shane kingwa alahisa huwach parik ismalqif. Henak ut, arewari rahawanik ri nutat. Cheronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekokhon chrech ri are. Kek ohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare, parik ismal qih.
1: Ria judio ki wishwat chrih riare, umalrech che shubih.
3: Inri inwache inkahinaku lok chikah.
1: Kategori, kikbih.
7: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat, ri ukhetam kiwach.
8: Khas kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lok chikah.
1: Ri Jesus kubirch kech.
3: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu riin. Reman kikta ulok rumali tatchel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatchel. Ekretamah kpewu riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinaku lokru ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Qasih, qasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. In rinwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam shkitih rimana paritz inaliku le.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Selah ukan ib rihun ruk rihunchik. Lak ashkohun utzqatilal ribakil. Ronohiri utzqatilal kash ek oruk. Lak oqihil hun utzqatilal ribakil. Ronohiri utzqatilal kekikotruk. Genak ori riish ishubakil ri Kristo. Eigunohir ish ishun utzqatil. Katekuri risheukohori Dios parikomontios. Arena be ek ori eta konelab. Paukab ek ori asharutzihri Dios. Paurosh ek ori ahtihab. Katekuri arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tok obrechkunanik. Ritobnik rikat baltzih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishta konelab. Laiguno helpuch ish asharutzihri Dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tokob rech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaw patak rich abal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wech abal ri. Aresi blach chiwak rinimak utsalak tak tokob. Katekuri riin kinkutna chiwach humbe chi arenim chiwach runo hel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane, kinchauna, parronohel wach chaval, ketchri winak e ketchri e angelib, wemankotri lokok ebal kushwuk, riin, shakin hun kanchichri, chikzaninik, ongin hun kampanari, chikishohinik. Unetane, koritokopwuk, rechri kashi balutsiri dios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, koritakatalak kohonikwuk. Chikkowin chiwk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kushwuk. Riin mankot hun wishikri. Kneba, kinyar nohel rihastak wech chiketri emolonel. Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak. Weri in mankot lokok ebal kushwuk. Weri mankot hun utsil kubanach wech. Ri lokok ebal kush. Ko chuchuhal. Ri lokok ebal kush kpatanahik. Mankurayek te wach ri hastak rech ri hunchik. Ri lokok ebal kush mankuni marsak te wirib. Mangi maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach ri mansuktak. Are kikikot chuwach ri sakalaktsik. Ronohel mak kusacho. Kohonch rech ronohel. Ronohel kriyek. Ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush mankotu kisik. Ekuri kashi balutsih ri Dios kasachna wach. Ekuri hetak chabal kememerik nare. Ekuri etam bal kasachna wach ri. Rumal rech chishahubik riketam bal. Shukuhe shahubik rik ashe balutsih ri Dios kuk. Katekut aretak chik pena rikasakat kasachna wach ri rishahubik. Aretak chiri in inak al. Riin kinchawik khachahunak al. Kinchomanik khachahunak al. Kinwili khastak khacharilik huban hunak al. Aritak chiriin in hunachichik shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, riuk shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkai ri, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamik ri, riin shahubik wetam. Katekut, Chuek kabih, riin kin wetamah huwachri riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri lokok ebal kush. Are gwa weo shib khastak ri. Katekut, ri nim chushol weo shib ri, are ri lokok ebal kush.
2: Primera de Corintios, capítulo 14.
1: Chitsukuk ri lokok ebal kush. Katekut, Shokuhe, chiwak ri tak usipanik ri uslabal. Iare nimlak chiwak nabe ri kashibalutsik ri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichaw patak rich abal. Manki utsihok tari winak. Shane arek utsihok ri Dios. Shahekuri, mankot hun winak kichobaw ri tsik. Pari uslabal,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Categoría: Ri oship uch akapil ri winak, res ri wachuleu, shekam rumalwe oship kashri, ri ak, ri sip iri azufre, chik kichubah rikeh pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikeh, kopa kichi y parikije. Rumal rech chiri kije, je hasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikaban ri itzel. Categoría: Ri winak cheman shekam tapatakwek ashri. Manshik kesta ri kuchak ri kekab. Mansheta ni ta chechu khlashik ri khas taq dioses. Che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che. Che man ke kawintah ke kayik, ke tanik, ke binik. Mansheta ni ta chech ri kamsanik, che ri itzbal, che ri itzel kaslemal e che ri elak. Apocalipsis capítulo 10. Kategori: Shnuich hun angel chik o chuk ab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. O hun rashke ab churi holom. Ri uach balk kayik he has riqih. Eri rakin he has kak rakin takha. Pauk ab o hun alah wuch che hakalik. Shuyari rik yak ab rakan puir polo. Irumosh rakan puir uachuleu. Kategori: Shurak uchi ruk koula huchabel he has kurakake uchi hunkoch. Estatahik chichau wukup kakulha. Aritachi chichau tahik ribukup kakulha. Kwakin tibanik. Kategori: Shinta hunchabel chiparika hulok. Cheku bir chuech.
2: Chaku uri tirski biri wukup kakulha. Ematibahwa.
1: Kategori: Rihun angel chishin willo tak alpuir polo. Ipuir wacholeu. Shuya kri rik yak ab uq ab chikah, e shuya utsih puwi ri are, rik aslik chubeqih chubesak, ri are chishibnow rikah eronohel rik ochu rikah, rishibnow ri uwacho lew eronohel rik ochu wach, rishibnow ri polow eronohel rik opa ri are.
3: Kamikri mankuh biyitak tachik.
1: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel, are takchi krok esak nari tum, pa uchanim rik kis watch rehastak watch awatalik cherech ri dios ri utalachtir chi uyom ubishik chkech ri eopatanihel ri ekashal utsir kategori ri hun chabal chi shinto chau parikah shinu chaber chi khmul ishubir chwech
2: khat khakamari alagwu ri kopari uqabri angel chetakal puwiri polo e puwiri wachuleu
1: shimbek ishintach rihun angel arech kuyari alah wuch chuech. Kategori: Riare kubir chuech.
3: Chak amau big, chatiha ba, si balah kukak arisah nawari awishkol. Kategut, pariachi si balah ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
1: Shink amukok ri alah wuch pari uqabri angel, ishintih ubik, pari nuchi si balah uki il jehas ri uwalche. Kategut aretakchi shimbik ubik, shunohisah riwishkol chiri ukayil. Kategori: Shbish chuech.
3: Rahawashik chiri atka kashik ri utsik ri dios chkech si balak esiwan tinimit. Chkech si balak etakamak. Chkech si balak takchawipal. Echkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Kategori: Shiachi chuech hun aj jejas hun shkab, ruk wetzigri.
4: Chatwal hijok, echawetag rinim la jrachoch ri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekigilan chupam. Ri uwahacho rinim jrachoch ri dios, chayakanok. Mawetag ba, rumal reche, kiyatag na chkech rimankot hari kakahonik kuk. Arech chekikit akalegnari, ritioshalag dinimit pakawinak keb ik. Kadekut, kimman nari, cheri ekep ekatal tzik chiwik, kikikashek nari nutzik, pa 1260 ik, ruk hun kostar katziak.
1: Ri eareri, eareri kep che olivos, eareri kep chakbal, che etakal chuwach ri ahau rech ri wachuleu.

0: قصیکیم ایشچوچ چه مکاتا خون چکشالی اکالی ایشاقیب چه اره نیم ری اوبانتخیق چواش ری شوان ری قصال خا کتک اوت ری الله چوتین پاری را خایبال ری کخ اره نیم اوبانتخیق ری چواش ری اره چه پتق ری اوک ایخو لوگ ری شوان ری کته نا پتق ویق ایخ کمیک ری ری را خایبال ری کخ اوک اشکالیم ری چوخ اکتاقیق ری اخچو خاب کنو خیل باری اک اشالو چیخ ری دیوز شکوخه ری پیشاب Chikatena ruk rishwan, shkik asheh ri utzih ri Dios, ewe kiwah kikoh ri nutzih, rishwan are ri Elias, ri are chik hatzaleh na ulok, rihun chik o ishikin, chutatabek ma'weri. Ruk hachin kin hunam tisahwi ve hun mayil ik sakri, che uhala ubire e ak alap che etuyul pa kayibal, kikrakakeh kichi chikbilkib e kikbih. شقاق خوماخ ریسو چیویچ ایمان شیش خوتاخ. شقاق بیشو خون بیسو مال بیش چیویچ ایمان شیکیستا ایکوش. رومال چه پتیناق ریشوان چه ریمان کواتاخ ایمان کقومونتاخ کتگوری که بیش چریچ گوری ایچل اوشلابال روک. پتیناق ریو کهول ریچی چه کوایک ایک قومونیک کتگوری که بیش چریچ کولیک لی خون خیق ای خون قباری لالاخ ویناق. که را چیلاخ ری ای اختوک این لاب ای ری ای احمکی ویناق. اشبان ری سوکیل چریچ ری ای تامبال رومال رونوخیل ری خطق اوچاک او منوم.
1: کتگوری چچنیم کیو کیاق ساق ریساخ ری تاق تینیمیت خاوی شلتاخ وی سی پلاخ کی تاقو مایبال. کتگود منش کیکش تباری کیکوش.
0: کاش اویچ ری ات کوراسین. کاش اویچ ری ات بیتسایدا. رومال چه وی تاشبان پاری تیرو اون پاری سیدون. ری مایبال تق خستق چشبان ورال و خیر تا باری شکشتاخ ری کیکوش چوشه ری منتا اتسیق ای چوشه ری چخ رومال گوری کیم بیخ چی ویچ چه پاری وقیخ ری قطبال سیخ منگو تا خون نی ملخ کاش ری چرچ ری تیرو ای چرچ ری سیدون خچا چی ویچ ری ایش ای گوری ات کفر ناوم لسی بالخ کتلوت ایش نا چی پاری کخ چی پاری نی ملخ سیوان ری کتقه ناوی رومال چه وی تشبان پاری سودو ماری مایبال تق خستق چشبان ورا لاوک ری ات کون آری ری اوکاسل مال شاس اوچانیم ری خیری کیم ایخ چی ویچ چه پاری وقیخ ری قطبال تسیخ شاق کولی کری ری کاش کوریق ری سودو ما چو ویچ ری کاش کاریق ری ات
1: پتاق ری وقیخ ری خسوس کو بیخ
0: ری این کتین تیو چیخ نو تات رخاو کخ رخاو لیو رومال چا وانگ وی خستق ری چی کوچ ری کو که تا مبال ای چی کوچ ری کی نو خینیک. کتگوری شاق علی ساخ چی کوچ ری ای چو تین. خیناک ات نوتاد خیک او واری که واخ. رونو خیل شاق تاق چوچ رومال ری نوتاد. منکو تا خون کچباو او واچ ری کخل شل. شوی ری تات شل. منکو تا خون کچباو او واچ ری تات شل. شوی ری کخل شل. ای خاچین ری کراخ ری کخل شل کو علی ساخ چو واچ. چی ساخ بوگ ری این یونو خیل ری ایش کسی ناق ری ایش ای تخی ناق ری این کنیانا ری اوچ اوشلانم چی ویچ چی ویک اخ ری نویونت اقاس چی چوب با بوگ ری این رومال چی ری این کن وانه خویب اکو رو چیل ری وانی ما کتگوری کی ری قاناری ری خماریل ریچ ری ایوش لبال خینک اوت چو چوخ ری نویوکو ایمان کتا رالال ری وقان
1: Capítulo 12 Pajuntik sábado Kakatan pajuntikombal triko Ekuri e utihoshelab kenumek Katekuri kikimako kikipocho E kikitihori triko Aretakchi rie fariseo Kikilweri kikibir chirech
2: Ri e atihoshelab Kakipan hun hasuwaj Chemiyataltak kapan Pari sábado
1: Katekut ri Jesus kubir chikech
0: لمن ایسی کم تخ ری خستق چه شوبان ری داوید اره تقچی اشنومیک ری اره شخوخه ری ایرچ این خست رو کیک شوبانو پاری را چوچ ری دیوز ای خستو تیخیک ری خیطق کشلنوا ریچ ری تابل تقوب چه من یا تل تخ کو تیخ ری اره ایری ایرچ ایل چه اره شوی یا تالی کیک تیخو ری ایچوشقه خویب اون لشق من ایسی کم تاری تیوش لخوخ چه پاری قیخ سابدو ری ایچوشقه خویب کی که شال قطیق ری سابدو پاری را چوچ ری دیوز ایمان کتا خون کی مک خینری ری این کیم بیخ چی ویچ چه ورال ری کوک اولیک چه اره نیم چی نا چو وچ ری را چوچ ری دیوز ویتا ای چوبام ری ایش ری و بیشکال ری چیخ ری Riin, are kin wahri sachbalmak, manareta kin wahri tabal tokop chuwach. Man kibanta atok sihri pa kiwiri man kota hun kimak. Rumal chiru kohol riachi are rahauri sábado.
1: Kbeu vichila ekok parehun kolbal kichabal ri eare. Kategori kochila hunachichi kamnak hunukap. Kategori ri eare kikikotuchi.
3: La yatalik kaban kunanik parikir sábado.
1: Alech kuyao kikbank atoxir pui riare katekut kubir chikech.
0: Hachin chivech ri ischek oshak hunuchir, kategori wetak tsakubi pa hunhul pa ir sábado, la manchanim tak kresah. Kategori, aresi balahnim ubantahik hunwinak chuwach hunchir, shahekuri yatalik ban riutsil pa sábado.
1: Ekubir chach riachi.
0: Charipi bale hunak ab.
1: Riare kuripo. Kategori kekunatak rihunuk ab. Uts kanahik kachari hunchik. Aretakchi ke elubiri e fariseo ke chauche ke wechichirik riare. Arechare kekah kekichopo wechriare. Aretakchi di Jesus kretamah weri kebe ubinak chirech riechila. Sipalahi winak kikiternabe ubir iare. Kategori konohelri eare kiokunah. Katakan chikech chemankota hunchir kikibih pui weri. Arech kastir kabantari utsihri Isaías, rikashal utsihri Dios.
4: Arewa wenu pataninel, chehelik shingilo riin. Rilok chnuwach, chebenak riwanima ruk. Kinyana riwushlabal puwi riare, katekuri, kuyana obishik risukil, chkesh rihetak amak. Mangchohi intari, shokmangura kakeh tauchiri, shokmangota hunri kutana, riochabal patakrik ayibal. Mangku wakih tari ripasinak ah, syok mangku cuk tari riutamsi cishak kabakuik, cik atena kuk ambiri sukil parich akanik, pariubik kiyana wiri kayabal riheta kamak.
1: Mubi cireh riare, huminak cie cipom rumal riitel riare moy mm, katekuri kukunak riare, syakiri rimem kicauchik ekikaichik, konohel riwinak kikimayu wach weri. Ekikbih.
5: La maret kuari ukholri David we areri.
1: Kategori aretakchi kikita weri di fariseo kikibih.
6: We areri kiukyak rieitzel shui rumal ribelsebul. Rika hawinel rieitzel.
1: Riare retamri kichumanik ekubih chikech.
0: Ronohel rahawibal chikchohin ukokchech milak anrib kuk isri bri. Kategori mangkota hun tin mit, mangkota hun hak olibal, cek chohin kok cechpil ak anrib, cek kanah nakanok. Wiri satanas kuk yakulok ri satanas, kchohin chrech chpil ak anrib, khas rahawibal rik kanah na. Eri in we rumal ri belsebul, kink yak ri eitzel, khachin rumal ke kik yakulok ri eiti hoshelab, rumal kuri ishokongheri eare, Eare e atal tzich chivechri ish. Katekut, we rumal ri rushlabal ri Dios, ke inkeak in ri e itzel, sha opaninak chiri rahaibal ri Dios ibugri ish. On shokuhe, lak kovin hun achi kok pari rachoch hun chik, cheko uchokwa malahachi, kategori kukamu biri hastak rech, we manarena be kuyut kan riare. Shahe guri, Kuya ochanim kukamu biri hastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mangkota wuk nukulel ri. Rihunche man kumulihtari u hastak wuk kusachri ri u hastak. Kategori kimbichchi wech. Ronohel mak e itzel chrihri Dios kkuitah nach kechri winak. Kategutri itzel chrihri tios lahushla bashel mank kuitah tana. Rihunche kubihun itzel tzich chrihri ukohol riachi. Kuitahna, katek utri hunche kubiehi tzeltzich chrihri tios lahushla bashel, mank kuitahtana pawe wachuleu ri, eshokunhe pari hunchik u wachuleu. Weko hun utzche, utzri ri uwach. Weko hunche man utztah, man utztari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal ri uwach. Ish ri haal itzel kumatz. Hasu bishik hun utzcik kibano, Cheri ish ishitzel, rumal rech, ri nohinak ri animach rech, areri, ri kubih ri chi'ah. Ri utzwinak, rug ri utzhastak rech, kuk amubi ri utzhastak rech. eritzel winak rugritzel hastaq rechkuk amubiri itzel hastaq herikin bichiwech pari uqihri qatbaltsik man atoxtsik buwi ronoheli tseltsik cheshki bichri winak rumal rech cherugri atsik manna utz qatoxtsik pawi erumal ri atsik manna itzel qatoxtsik pawi
1: kategori ehunchi kechri ehtsibanela eri fariseo kikibichrech
3: Ahtir, Dios kakaban junkotabal arech kakilo.
1: Kubirchikech.
0: Itzel ijaal. Ahmakunel ijaal kuknikaj eahauchik. Kkaj junkutbal, kategori shuwiri ukutbale ashalutzire Dios, rijonas kianachkech. Rumal reche, hachash koji kanok rijonas oshibkij, ewesheb chupam rijunchikop rech ripolo, shokuje ejeri. Ri ukohol riachi kekohena ushep ir ushep akap chusheri uleu. Ri uvinak ri ninive kewa lahnari pari atbaltsir kuk vehun mail ir sakri kateguri kik manna katoxir pakiwi. Rumal recheri eare shkikesh kiku shruk rihonas ewaral ri kohunche are nimchina ubantahik chuach rihonas. Ri ishok rahawinel ri umoshra albalkir. Kualih nari pari qatbaltsik kuk wewinak rech wehun mayil qixsakri. Kategori kuban nari qatoxtsik pakiwi. Rumal rech cheri are chinax pewi cheri uwachulew che utayik re retamabal ri Salomón. Kategori waral ri kolik hun che nim china chuwach ri Salomón. Are takchiri tsel uxlabal kelu biruk hun winak kbeche binem patak kashk chakik tak ukoli malulew ekutsukuhri hamaril katekut mankuriktah kategori kumir kintzalihwa pari wachoch hawi shineluloq arechi kopanikri rachoch hamalikchik mesomchik esukubamchik kuluriqa kbek kuchapa uwuku nimak takitzel uxlabal china chuwachriare kokik ekheqi ruhun winak kategori pariuk ismal rihunachiri aresi balakash china kuriko chuwach rinabeachi hewanak uwa kuriko wehun itzalalak mayil iksakri
1: takhin kichawuna chikechri winak aretak chiri unan eri rachilal kyopanchila kategori kakak kichawruk riare chechri hun winak cheheri kubik chirech ri Jesus kubik
0: hachin rinunan Eha chin re ewa chalal.
1: Kulik ri ukab kiukuturi e utiko shelab e kubih.
0: E arewa we enunan ewe ewa chalal ri. Rumal rech cherihun che kuban ri rahawanik ri nutat chikah areri ri wachalal ri wanab erinunan.
1: Mateo capítulo 13 Poe hun ikri ri Jesus kelubi parihari kategori Kutu yi chuchiri polo. Si palagwinak ke peruk riare. Sharumal kuri kakancho hung huku. E kutu yi ulok. Konohel riwinak. E kokang chuchiri polo. Kategori kitaktsik kubik chikech patak tsikobelil. Kubik.
0: Humul riakti konel shelubi che utikik ri utikon. Aretakchi shuhapik ri iha. Huhun stak chuchiri be. Kategori sheperi chikop. Re uwakak eskiti hubik. Huhuni hachik tzak patakabak hawichi mankota wisi balahulew. Maninak shkiyulok rumal che mankota ulew. Katek utare takchi shperik ih shechaki harik. Irumal re che mankota ram shchaki harik. Huhunchik tzak patak ish. Shukunghe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritakiha. Huhunchik tzak pa utsulew. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun, oshk al rumal hun chik, huina kalahuk rumal hun chik, chuta ba wetzihri rihachin ko ushikin.
1: Ri ewo tihoshelab kikibokok ruk kategori kikibik chirech.
7: Hache patak huhun tihovelil kat tihon kuk?
1: Riare kubik chikech.
0: Chivech ri ish ya ompach obikri retambal rahay malrikah. Katekut chkech weminakri man ya omta. Rumal rech rihun cheko uhastak kia tahna chrech. Esi balak to tahna uhastakri. Kategori rihun che man kota uhastak Shogheri koru ktok ishna ubiri chrech. Rumal kuberi ri inkin tzihon ku patak tziho belil. Rumal che ke kaik e manke kaita. Kikto e mankik tata. E shok mankik chopta. He, gassihne che ku e arek mantahik ri tzih shubihri Isaías. Ri ish kitana. Kategori manki chopta nari. Ri ish kivilna. Kategori manki vilta nari. Rumal che si pohinak ri kanima we siwanti ni mitri. Kitzapim ri kishikin e kiubam ri ki wokoch. Arech manke kaita ruk ri ki wokoch. Arech mankik tata ruk ri kishikin. Arech mankik chopta pari kushla bal. Arech manke tzalehta ruk ri dios. Arech manke inkunakta ri e are. Kategori ri ish uts rech ri wokoch rumal reche ke kaik. Uts rech ri ishikin rumal reche ke tatbenik. Qasih kim bih chiwech si balak ek I ek ashalu tzihri dios e ek I esuk alak taqwinak shkak weta shkilori khastak chekibiri ish eman shkiltak shkak weta shkitori khastak chekitari ish eman shkitatak ri ish chitat behbari khun utzihu belir ri ahtikon nel kulmatak ruk ri khun chekutari utzihri ahawibal kategori eman kuchob ta ubeal kperi itzel che ukamiku biri khastak Cheshkitikitak pari ranima, we areri areri rishtikitak chuchiri be. Rishtikitak patakabag areri kutari tzik, kategori chanim kuk amruk ki kotemal. Kategut mankota ura parech wiri are. Hun winak che mankok ta il, sharech keb oshib ik. Wekpe hunkash on kpe okatanem rumal ritzik, chichanim ktsakik. Rishtzak parik ish arech chutari tzik. Kategut ritak uchomabal ri wachulew eri rayibal chrech ripwak kuhik isah we tzihri eman kuyata uwach. Eris tzak pa utzulew are kutari tzih e kuchob ubeal. We areri kuya uwach hunok al rumal hun, hunoshk al rumal hun, hunchik huwinak lahuk.
1: Kubik chikech hun tzihubelil chek.
0: Rira hayubal rikak jehas hunachi cheshutik ri utzalakika pari rulew. Kategori, aretak chitajin ke warri winak, shperi ukulel, shutikri itzel ayez, chushol ritriko. Kategori ishbek, aretak chi ishki ritriko, eshuyari uwach, shokohe ishki yulok ritzel ayez. Ri eupata ninela bri ahau, shebeki bih chrech. Ahau, la manshatik tane utz iha pari awulew, hawihene shpewi ri etzel iha cheko chushol, Ri are kubih chkech. Hun nukulel ri shuban waweri. Ri eak pataninela shkibih chrech. Lakawak uche ke kamicha. Hayi, kacha ri are. Wene are takchi tahin kimich ri etzeliha. Shokuhe kimich ubi ri triko. Chi a be chrech arech hunam kikiyik chik atena ri atoh. Are takchi kopan ri ukih ri atoh. Kimih ri chkech ri eak atoh. Arena beche atari itzel qayes echi banata khoitax chrech echi poroh eritriko chik ama ubi parin nukuha
1: kubir chikech khunti khobelil chek
0: rira hoibal rika he has khunit ala hija che shutik hunachi pari uleu qatsihne arinit chuwach ronohel hija katekut aretak chik kiyik arinim chuwach ronohel tikon ekuban hunche kateguri richiko prech Uwokak kepetik ekikban kisok chotak riokab.
1: Kubik chikech huntzihu belilchek.
0: Rirahoibal rikak jehas riuku ishkashlangwa cheshuko hun ishok pa ushep pakbal rechkak. Kategori ronohel ksipohu wach.
1: Re Jesus paju huntak tzihu belil kubik ronohel gweri chikech riwinak. Arech katzih kabantak riutzih rikashalutzih ri dios.
4: Riin, ruk tak tzihu belil kinhak narin uchi. Kinyana obishik rihastak che awatalik, chi aretak che ishtikitak riwachuleu.
1: Kategori, kihochkan riwinak ekbechoha. Ri eutihoshelab, kikip ukok, rukriare ekikbih chirech.
8: Chabih chikech ri obishkil rihun tzihobelil, rech ri itzel kayes paritikombal.
1: Riare kubih chikech.
0: Rihun chekutik ri utziha, arir ukohol riachi. Ritikombal are riwachuleu. Ri utz iha e areri eral kual ri ahawibal. Ri tzel qayes e areri eral kual ri etzel. Rijun kulel chektikowik arerik ashtok. Ri atok arerik ismalil riwachuleu. Eri e atok e areri e angelib. Jehazuk amiku biri itzel kayez. Eka paroshik parik ak. Shoko jejeri pariuk ismalil riwachuleu. Riuk ohol riachi. Ki utakna ulokri e angelib. Che uk amiku bikronoheli itzel hastak. Ekonoheli kikbanri itzel parira javibal. Kateguri. Kekiaku biri parini malakak. Chilari riok eheri kuchuchem huareyak. Kategori resuk alak takwinak kechupchatik nari ehe haskik parirahayibal rikitat. Riare cheko ushikin chutaba. Rirahayibal rikak hehaskun ni malak rikonik che aguatalik pahunuleu. Kategori kurika hungachi. Arechi kuriko krawachi kan humul erumalche si balak kikotik kbechi ukayishi kronoheliu hastak. Kategori kulok rihunuleu ri. Rirahoibal rikaj, shokunje, jejas hun akkaiche kutsukuhri uts ek chupchatikalak takabaj. Kateguri, arechi shurek hunche si balak pakalik, kbeche uk ayishi kronoheli uhastak ekuloko. Rirahoibal rikaj, shokunje jejas hunkat che kikiak paripolo. Kateguri, kumolk itakuwachkar. Aretakchi nohinakchik, ri akchapal takkar kesa hulok chuchiri polo. Ketuyik ekikmol pahunchakach ri utztakkar ekikyaku mirimani utztak. Shokuhe herik kulmatahik pariuk ismalil ri huachuleu. Kepenari ri e angel. Ekiktaznari ri e tzel takwinak. Chikishol ri e suk takwinak. Arech kikyaku miri e are parini malakak. Chilari ri okeh eri kuchuchem huareyak. Ri ish lakichobu be alrono helveri.
2: He!
1: Kachobo kechachirech, eriare kubirchkech.
0: Herinak ut, ronohela tzibanel che uti hosheli rahoi balrikah, reare he has hun rahau hunha, chikresa hulok, pariokshet riuhastak chiu kolom, rik ak erik el.
1: Katekuri aretak chiri Jesus, kukisubishik wetak tzihobelil ri, kbe ubi chila, kpe ulok pari utinimit, katehon chikech riwinak pari ukolbal chabal. Kikimayeh huwach riare ekikbih.
2: Hawihe lakpe wichrech riretamarri eletak maibale.
8: Laman areta wale are riukohori ahanel. Laman marita ubiri unan. Ekuri rachlal. Laman aret ri Santiago, ri José, ri Simón, eri Judas.
1: Eri alitomaptak erachalal. Laman ekota konohel ri are chkashol ri uch. Hawihe kpe wichrech ronohel huari. Eketzak pari mag rumal ri are katekut ri Jesus kubir chikech.
0: Shuvi pari utinimit e pari rachoch ketzalashwi uwach hun kashal utzihre Dios.
1: Katekuri waral ri mankopan tiki maipal rumal che mankota kikohbal riwinak. Mateo capítulo 14. Pawetak ihri ri Herodes che tetrarca kutari utztak tzih kibishpuwiri Jesus. Kubir chikech ri eu pataninelab.
9: Ri are ri shuanah kasalha, shkasta hulok chikishol ri ekaminakib, rumalk uak chakunruk riare mayibal takchokab.
1: Sharumalche chushekan weri, ri Herodes, shuchapori shuan, shuyutu eshukoh pariche, rumal ri Herodias, cherri shokil ri Filipo ri rachalal riare, rumal reche ri shuan, shubir cherech.
10: Mayatal tachawech at korruk riare.
1: Katekuri kneva shrah shukamisah riare, shushibigrib chikech riwinak, romal reche riare, kashalutzih ri Dios chikiwech riwinak. Katekuri parinimak ihriuk ihri Herodes, rirali Herodias, shohopanikah chikech riwinak, esipalak uts shril ri Herodes. Shahekuri rukhunimalak tzih, shuk alakisah che kuyana chirech riare, rikutana chirech, romal che shokise shukush rumal riunan, riare shubih.
11: Chay aba chuech waral pawehun platori riujolom rishwan akasalha.
1: Riahawinel, sipalak shbisonek, katekut rumal rini malahutzir, ekumal riwinak. Shtakanek arech kiach rech. Shtakanek arech kiketulok riujolom rishwan pariche. Shkamulok riujolom pahun kolbal, tekuri shach rech riali, eriare shukamubi chrech riunan. ri eu ti khoshala prishwan shapetik shki kamubi ri ubaqin eski muqu katekuri shabiki bi khweri chire chiri Jesus are takchi ri Jesus retam chik weri kelubi chila pa khun khukup kebenak pa khun tinali kolibal nak kebe wi chike chiri winak are takchi ri winak ke tamakh weri ki kiterna be khubiri are kebe ubi chakakan patakri tinimit are takchi kakhulok pari khukup keril si palakwinak kategori tiukush kiro eh kiwech eki okunahri eki yawabi kakinak chikri ih kikipu kokrub diare rie uti khoshalab kikibih chirech
7: toloniku eh un kolibalri ebenak chirik ih chakacha babi lewinak arech kewe patakri tinimit che uluk ik rikiwa
1: eri Jesus kubih chikech
0: man rakaw shiktak chike meumik jia kiwa ish
1: kategut kikibir chirech
12: re oh chuwi ko hop kaslwaqo ekep kar
1: kubikhri are chikech
0: chiga ma ma ulok chwech waral
1: kataqnik chikech ri winaq are chikeki sokleh kip chori ayes kategori kukamu kokri hop kaslangwa eri kep kar kai chika kutewchir kopiro kategori kuya chikech ri uti khoshalab eri are kikia chikech ri winaq konohel sipalakh ke waik esipalakh ke nohik erukriu kash taqwa kikimol kablo khokh nohinak takchakach eri waqinak chik ekhop mila chikhab eman e khalam tari shoqib eri akalap chichanim sipalakh takan chike chriye uti khoshalap arech ke anubi pari khuku ekena ya khubi chakab chuwachriare eri are takhin kyo khachubiri winak Are takchi ekhacha takhinakchi ubiri winak kapaki utukil puwiri huyu nakchi kachri winak are chikchauro kri dios are takchi shokriya qab riare utukil kochila dihukup nakchi kowich rechri uleu khekhas kep o ship estadio ruk etripolo kuyakiyari hukup romar rechri kiqi kohomomulok chikiwach parikispal utsakatil riaqab kepeolok kuk diare kebinulok puwiri polo Riyati khoshalab are takchi takhin kikil riare chakabim puwi ripolow kikishibih kip ekikbih.
7: Riare khun shibanel!
1: Erruk shibrikin kikirakakih kichi. Katekut chanim di Jesus kia uchabeh kubih chikech.
0: Chiku baikush in mishibih hiwip.
1: Katekuri rilu kubih chirech.
7: Akhawshel, weat, chinatakaba riin arech kimbechi awuk puwi riha.
0: Chatasahulok.
1: Kichari Jesus chirech. Rilu kakahubi parihuku kibim puwiriha ekberuk ri Jesus. Katekuri aretakchi kiril yuhumumik rikiaki kushibih rib eshokohe tahan kukutkupubik kurakakehuchi.
7: Ahawshel! Chinakoloriin!
1: Chichanim ri Jesus kulikapan riukap ekuchapriare. Katekuri kubih chirech.
0: Achi, nit akohmal, suche kuban ke bakush.
1: Kyakan parihukup, ek kahuwachri kyakik. Eri eko parihukup, kikimih kip chuwachri are, katekuri kikibih.
8: Kastig nakot chaat, atu koholri Dios.
1: Kikikis ribe, katekuri kipom parirulewri genesaret. Rewinak ehawaralri, are takchi kikichopo wachri are, kikitako bishikri tig, chikech konohelri nak taktinimit. Kiki kamulok chirech konohelri eyawabib. Kikita chirech arech kikichapukok. Keneba shuwiri uchi ratziak. Konohelri kikichapukok kekol tajik. Mateo capítulo 15. Chichanim ejujune fariseo ejujune achzibanelab che petinakulok pari Jerusalem. Kiakebukok rugri Jesus ekikibih chirech.
3: Has che cheri eati joshelab. Kekash puede kitzir rie oher enim tak kanan katat rumal che man kakichak tarikikap aretak chi kewaik
1: riare kubir chikech
0: riish has che kish kash puiri upishab ri dios rumal ri ukolikri itzir riish rumal rechiri dios shubir nim chawila wiri atat eri anan eri hunche kubir itzel puiri utat on puiri unan Chkahisa shuwach ruk rikamikal. Katekut riish kibih. Rihun winak chikubih chrechri utat on chrechri unan. Rimebil che lok kiya inchawech
13: Mankinyatah rumal re chikinkoh chrech rita maltoqob. Rihun winakri marahavshiktah nim kerilwi ri eunan eutat. Shaheri ri ishi pak chihri upishabri dios rumal ri itzihri ish.
14: Keb ipalah, kas utsu bishik shubih piwi ri Isaías ashel utzihri dios. Aretak chih shubih. Webinakri nim kinkilwi ri in ruk rikichi katekut Rikanima nah kowi chwechri in. Makota upatan rikihlanik chekik manchun wach. Rumal che shuwi are kikut rikitsih riwinak.
15: Kewsik ik riwinak, katekuri kubik chikech.
14: Chitama chichobo ma. Manareta riko kubi pari uchi riwinak. Rik manow itzel chrech riwinak. Are rikel ulok pari uchi rik manow itzel chech riwinak.
15: Kekip ukok ritikoshalam. Ekikibih chirech.
7: La uetam riat, cheri e fariseo kikipak chih huatzihri,
15: kubih chikech.
14: Ronohel che, cheman utikom tarinutat kochikah, kbokitah nah shas chusheri uk amal ulok. Che iakan nok ri eare emoyib, che ek amal bech kech emoyib. Kateguri we hunmoy kamal bech rech hunmoy chik, ekebri kebetzak na pa hun hul.
15: Rilu kubih chirech.
4: Chakotu chakawach, riubishkil wetzijo belil ri.
15: Riare kubih.
14: La shokoheri ish maha kori ewa tambal. La mankichob takche ronoheri kok pari chi kash pari woshkol kateguri kelu lok pari tak. Katekutri kelu lok pari chi petenak ulok pari iwanima. Yare wa weri ikmanowi tsel chrech riwinak. Rumal rech chechi pari anima kelu lokri tsel takchomanik. Ri kamisanik, ri makahru ishokachi, ri tsel kasteman, ri elak, ri tsel atmaltzik, ri yokanik puwi riwinak. Arewa weri, rikmanowi tsel chrech riwinak. Shahekuri, che manchahom tari kabah ekban riwaim, mankubanta itsel chrech riwinak.
15: Aretakchi, kelubiri Jesus chila, nakkabewubik pariutinimit ritiro erisidon. Honishokah kananea, chechelo lok pawetinimit ri, kurakakehuchi ekubih.
16: Chato kobisah nuwach, ahaushel, ukohol ri David. Hunitzel ubanom kash chrech riwal.
15: Katekuri riare, mankota huntzir kubih chrech. Ri eutikoshelab, kiakep ukok ruk ekikta chrech riare.
7: Chaya chech rikutung, rumal rech che kurakakehuchi urakatam lok.
15: Katekut riare kubih.
14: Riin shuwi intakom ulok chkech richik che esachinak parirachoch li Israel.
15: Katekut rishok kopon chiruk riare ekumehrib chwech riare ekubih.
16: Ahaushel, chabana junto kop chwech.
15: Riare kubih chirech.
14: Mankuyatah chek kamu miri kikashlangwari e alkuwal shelab arech kikyakubich kech ritzi.
16: He ahaushel.
15: Kchariare.
16: Katekut. Shokoheri Allah tachtzik ektihori kin khetnak ushrik. Jekitzak ulog chusheri kimeshari ekahaw.
15: Katekuri di Jesus kubih chirech.
14: Hena kutishok. Ni malahri akohonik. Chpetok ma awuk rihastak shekarayik.
15: Katekuri chichanim kukuntak riral. Ri Jesus kelubichila katekuri kepechuchiri polo rechri Galilea. Kepake puwiri huyub ekutuyi chila. Esi palakwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamubich rech echokotakwinak. Emoyib etungkikap emem. Esi palak ekinikachik ekikiyaw kokri eare chorirakan. Katekuri kiukunak ri eare. Shahekuri maibal kekanakkan riwinak. Are takchi kekilri emem cheke chauchik. Ritungkikap che e utchik, ri e choko, che ke pinchik, ri e moyib, che ke kaichik, katekuri nim kikilwi ri udios ri Israel. Katekuri ri Jesus, ki usikih ri e utiokoshelab e kubih chikech.
14: Kinto kobisah ki wach webinak, rumal re che ushib ikchik, che kori e are uk, e mankota ri kiwa, ri in man kinwaktak che ruk numik ke enhachubik. Wene ke tu karmaik paribe.
15: Ri eu tigoshelab kikibih chirech.
8: Jawije, kakakamawi kashlanua, pawe juntinali kuleuri, arech kitiju esi balaju inakri.
15: Di Jesús, kubir chikech.
14: Joropa kashlanua koibuk ish.
15: Kukup kechad ri eare, ekep oshi palaktakar. Katekuri, katakan chikech ri winak, arech kituyi puwi ri uleu. Katekuri, kukamukok ri wukup kashlanua, eri takar, kutewchir. Kupiro, ikuya chikechri eti khoshelap, are chikikia di eare chikechri winak. Konohel, kikitiho, eke nohek. Erubri tak chikap, chek to tahik, kikimul wokup nohinak tak chakach. Ikihap mil, riat chikap, cheshewa ik. Eman e helam tri e shokip, eri e aklap. Katek uri, are tak chi, shekhashtak ubiri winak. Di Jesús kakan perihukup ekbe ubi parirulew di Magadang. Mateo capítulo 16. Di fariseo edi saduceo kekep ukok arech kikikok pakash kikitach rech kukut chikiwech hun ukut balrikah. Riare kubir chikech.
14: Aretak chik kahrik ih riish kibir utsku manwetak ihri rumal rech kohun kiaklak akchorikah. Yaratakchi, ksakar wachulew, kibikchik, kamik pesi balakhab, rumalechik ohun, kiaklak ekum chorikah. Hebari, riish, kichop ma kisikih wachrikah, kateguri makishkovin tache usikishik, retakukut bal wetak ihri. Itzel, emakunelalah, ihaalku ishok achihab. Kutahun kutbal, eshuwi, kiatahna chrech rihun ukutbal rihonas.
15: Ke uyakanok, ek beubik are takchi shekash chakapulok ri eti khoshalap manshnatakhtu kamikulok ki kashlangwa ri Jesus kubir chikech
14: chihaka ibo och emi hiki bai kush chrih ri kush ki kashlangwa ri fariseo eri esaduceo
15: katekuri ri eare ki kichomak pakanima
7: riuk mankota kashlangwa kukamulok
15: ri Jesus kuchabweri ekubir
14: Ishwinak, chesha hubir ikohonik, hasche chetahin kichomach chemankotari ikashlanwa, la maha kichobo, la manknatahta chiwech rihop kashlanwa eri ehop mil achihab, ehoropa chakachi nohisahna ruk rishimolna, eshokoheri wukup kashlanwa eri ekihep mil, ehoropa chakachi molna, hasche cheman kichobtah cheman aretari kashlanwa kinbir, henakut. Mihiki ba ikush chrihri ukush kikashlanwari e fariseo eri e saduceo.
15: Katekuri kikichobo chemanareta shubihri ukush kashlanwa. Are shubihri kitzihri e fariseo eri e saduceo. Di Jesús kape pari utinimitri cesarea rechri Filipo. Katekuri kuban hun kotoch chiach chikechri e utikoshelab.
14: Hachin ukoholri achikik bihri winak.
15: Ri eare kikibig.
12: Nikah kikibig hariri Juan Azcazalja. Nikah chik kikibig hariri Elías.
7: Nikah chik hariri Jeremías. O hunoher kasharutziri Dios.
14: Katekut, ri ish, has kibig in hachin ri in?
15: Ri Simón Pedro kubig.
4: Atri Cristo. Ri kohol rikaslik Dios.
15: Di Jesús kubig chirech.
14: Utsawech ri at Simón. Atukohol rihonas, rumal reche man aretari bakilal, erikikel, kutuwinak weri chawach, nemrare nutat chekochikah. Herinak utri in kimbih chawach, at ri atabah, kateguri, buwi wehunabahri, ri in kinyak nari nukomontiosh, eri uchiri hades man kchakanta chrechriare, ri in kinyana chawach ri at, ri ulawibal ri rahawibal ri kah. Eri hastak cheka yut chuwachulew, kyut tahik chikah. Eri hastak cheka kir chuwachulew, kkir tahik chikah.
15: Ekatakan chikechri eti khoshalap, arech mankota kikibihwi, che areri are ri Kristo. Kiwe uchanimu lokri, ri Jesus kubahi hukutik chikechri eti khoshalap, che rahawshigwi cheri are, kaskbenachi pari Jerusalem. Esipalak kabanak ash chrech kumalri e nimak takwinak ri e chuchkahawib eri e achtibanelam. Kikamasashikri are e pariurosh ik kikastahikuwech. Rilu kukamubiri Jesus katekuri kumahi huyahikriare.
4: Si Dios mankuyata weri chawech, mankulmahta waweri.
15: Katekut riare kusutirrib ekubir chirech rilu.
14: Hat, chatelu bich nuach satanas. Kaman kash chwech. Urumal rech cheri achomanik, manareta wa riuchomanik ri Dios. Areki chomanik wa riwinak.
15: Katekuri ri Jesús kubir chikechri eutihoshalab.
14: Wekohun krak teri chwihriin. Munati sach bil ak anrib. Churuk ahri uribbal kategori chetere nok chwih. Rumal rechi hun winak chikrak kukol ri ukasemal kutsaknari. Katekutri winak chik kutsaknari ukasemal umal riin kuriknari. Hasu tzil chrechri winak chik kuchakro noheli wachulew. Wekretzelah ak anrib liare. Has kuya o kuya ri winak chik ukeshbali ri ukasemal. Rumal recheri ukohol riachik penari pari ukihri utat. Kugri e angel e rechare. Kateguri, kuyanari rutoh balil chkech konohel he hasri kichak. Hasikin bichiwech, ehohun chkechri ek owaralri, manketa mahta na uwachri kamikal, aretakchi, kikil nari ukohol riachi, che petinakulok, chipari rahai balulok.
15: Mateo, capítulo 17. Chiwakib ikhchia kanok ri Jesús ke ukamubi rukriare rilu ri Santiago el rechilal shuan. Ke ukamubi riare puwihun nim huyub. Katekuri riare kikishtakchikiwach. Ri wachiban kichuplinik jejas ri ikh. El ritziak kukhalsak jejas ri saqil. Katekuri kikikotkip ri Moisés eri Elías chikiwach chekechawruk riare. Rilu kchawik kubir chirech di Jesús.
4: Ajaushel, usche kukkoji waral, wekawaj, riin kimban na waral ushibja. Hun awechat, hun chik rech di Moisés, hun chik rech di Elías.
15: Tajin na kubir wetzigri, arechi kepe hun saksuz, cheke uchuku, chusheri umuj. Kateguri, kelulokchi parisuz ulok, hun chabal che kubir.
17: Arewa welokalaj nukohol, Ruk riare kowir nohel rinutoob, chitatbeh riutzih.
15: Ruk wetzih ri etihoshalab, kikihupabar kiwach chori ulew, sipalah kikishibihkib. Katekut ri Jesús kepekuk, kiuchepukok ekubih chikech.
14: Chishwa lihok, mishibihibib.
15: Katekuri aretakchi kikiyekri kiwokoch, mankota hunchik kilo, shuwi utukel ri Jesús kolek. Aretakchi Ishululunak chilok chori huyub. Ri Jesús kuyawe juntaknik chikechri.
14: Mi bih chrech hun winak wehastak che shibilori. Katena chi ri ukohol riachi kastahinak chuwach chikshol ri ekamenakib.
15: Eri eu tikoshelab kikita chrech.
18: Haschegut chereach ibanelab arekik bih. Che arena bek pinari Elías?
15: Riare kubih.
14: He, haschignakut. Chinabek peri Elías che usukumashik ronohele hastak. Eri inkin bichiwech che petinak chikri Elías. Eman shketamakta uach eshikiban chrechriare ronohel rishkaj. Shokohe heri nak utri ukohol riachi ku kashechnari kash shas nakumal riare.
15: Katekuri ri eutiochelab kikichoboche are rishuan akkasalha kutsihoj. Aretakchi kioponchi humul kukri winak. Kunachik kebukok ruk kshuki chuwach ekubir chirech.
19: Ahaushel, chatok ibisahu wach rinukohol. Ko itzel kiakik chirech riare, esibalak ni matahinak. Rumal chik itakmul, ktsakum iparikak, ek itakmul chik pariha. Riin, nuk amom bich kechri eatiho shelap, eman ekowinak tacheu kunashik.
15: Ri Jesús kubir.
14: Ayum. Ri ish che ish hun mayil qixsik che man kishkohonta, eche ish itzel takwinak, chika humpana kin kohi iwuk, chika humpana kishin qeyna, chika ma ulok riare chwech waral.
15: Ri Jesús kash ktaqan chrech ritzel, eke lubi ruk liala, eche utz kakana hulok riala ri, kategori ri eti hoshelab, kikipukok ruk Ri Jesús, nahapan chikech riwinak, eke kibih chrech.
8: Khaschech ri ukh mankotari kowinem kuk arech qaqiaq ubiri are
15: kubir chikech
14: rumal reche shahubi e ikohonik olik Rin kim ichiwech, pueta ko ikohbal ish hachahunit alahija. Rish kim ichna kuwa chrechwe huyubri. Hat bichiri chik ahale. Kberi. Emankota hun hasashri cheri matak ori ikowinem chrech.
15: Ri eare kimulim kip pari Galilea. Ri Jesus kubir chikech.
14: Riukoholia chik hachitah na pari ki abri winak. Kikamisahnari e pari urosh ik kastahna uachri.
15: Eri eare sipalak kebisonek. Are takchi kiok pari Kafarnaum. Ri kikimuli kep dragmas kikipukok rurilu. Eki kibir chirech.
3: Ri guachtir, la mankutok tari kep drakmas?
15: Reare kubir.
4: Kastir nakut.
15: Katekuri are takchi kopanchoha, are naveri Jesus kubir chirech.
14: Haskacho maximon, ri eara javibal ri wachuleu, hachin takchkech kiktaviri al kabal, on ri kuchuh, chkech ri kalkwal on chkech ri kashlan takwinak.
15: Are takchi kubir riare.
4: Chikechri kashlan takwinak.
15: Ri Jesus kubik chirech.
14: Shahe uri ri alkwal shelab man kiktohtari. Katekutarech man kabantak ash chikech hat paripolo. Hakyakari chapabalkar e chachapari na bekar chekelulok. Chapochori uchi. Kateguri karik ri hun estater. Chakama ulok e chatohoru uri ri alkabal. Rahawshi kintohri in ri alkabal rahawshi katohri at.
15: Mateo capítulo 18. Pawe hun kakbalri ki kep pukokri eti hoshelabrugri Jesus katekuri kikibir chirech.
3: Hachin bari ni malahubanik pari rehawibal rikah.
15: Riare kusiki hunalahakal ekuya panikah chikech katekuri kubir.
14: Hasik kimir chiwech. Weri ish man kik estaiwi e man ki banti vibri ish ishe has eakalab. Manki shok tari pari rahayubal rikah. Hachin rikuni tzirisah narib jehaswe alahak alri, are are ri rinimalahubanik pari rahayubal rikah. E hachin kukulahun alahak al jehaswe are ri, rumal rinubirin inri kinukulah. Atek ut, rihun winak chekutsak richomanik hun alahak al chekakhon chwechriin, are usri chrech, chekokisash cheri ukul hun chkech, Rini malah takabak che kikisobilisak ri eburish. Ek khutubi parinim polow. Kashrech ri wachulew rumal khastak che kutsak ri uchomanik. Rahawshik che kperi kutsak ri chomanik. Katek ut kashrech ri hun winak. Charek banowik kiktsak ri kichomabal ri winak. Kherinak ut. We rumal ri akab katmakunik. Chaketa ubik e chakyaka ubinak chawech. Ari utsri chawech che kuta ap on kuta wakan katok parik aslemal chuwache kat kiakubi ruk likep ap eruk kep awakan parihuna likalak ak. Ewe rumali awokoch kat makunik chak oto ubik e chak kiaka ubinak chawech. Ari utsri chaweche at tsok katok parik aslemal chuwachri kat kiakubi ruk likep awokoch parik akbalmes rech rik ak. Miwetzalah huwach hunch kech wetakenitsri. Rumal recheri e angel chikech e are chika, ronohel ikki kilu wech rinutat chika. Haski cho mahri ish? We hunachi eko ok al uchih, kategorik sach hun chikech. La manke uyata kan ri rihumuch belech lahucho rihuyub, arech kbeche utsukushik rihunche sachinak. Ewe kurika, kasikim ichiwech, che sibalak kikotik china ri rumal riare. Chuwachri ehumuch belech lahuche man esa chinaktah. Shahekuri, man urayi baltari tat chikah. Cheksachik, kneba shakun chikshol wetakinitz ri. Wek makun ri awachalal, hat eharika wi brug riare. Kateguri, chayaha riare pa utukel wi, shuwiri at eriare. Wekutari atzih, kachakri ri awachalal. Weriare man kutatari atzih, Chakama ubi awuk ruk hunchik on ekep chik, arech ekep oshib ek atal tzih, kikman gatoh tzih puwi hun khasu wach. Weri are, man krahtak kutari ki tzih, chabih ba weri chkech rikomon. Iwe shokuhe man kutatak riki tzih rikomon, chabana ba, cheri are, hunchik sholi mahunam takakohonikuk, e hunch kechri e ahtok inelab chawach. Qasih kimbih chiwech,
13: Ronohel hasu wacheri ishki yutuchu wachuleu, kayuta hik chika. Ronohel hasu wache kikirochu wachuleu, kikirta hik chika. Shokunhe, hasikin bich chiwech, chewe ekep chiwech ish chori wachuleu, kikihuna matizahri kichabal, arech kiktachwech hun hasu wach, shakapastane, weri kiatahnari chkech rumal rinutat chiko chika. Generi, retachi ek okep, ek ooship, hunam kimulim ki parinubi riin ingori kukchila.
15: Chichanim kikip ukok rilu ekubir chirech.
4: Ahaushel, horopa mul rahawashik chekinsach umak riwachalal chek makunch nuach, la wokup mul?
15: Ri Jesus kubir chirech.
13: Man kimbirta wokup mul chavech, arek ut kimbir oshkal la huhmul wokup. Rumal kuri, shokuheri rahoy balrikah, he haskun ahawinel cheshrah, shrahilah ripwak, kugre eupataninelab. Aretakchi, shumahih, relahashik, shkamubich rechhun ahpataninel che lahuh mil talentos riuk as. Rihunachiri, mank kovinta che utohik, rumal kuri ri ahaw, shtakanik, arechk kayish riare, riri shokil, ri eral kuwal, eronohel riuhastak. Arechare kokisashik tohbal riukas. Chichanimri ahpataninel kukyakrib chori rakan eukasamu palak chori uleu. Kubik chrech. Chayake wushib ik chwech. Kateguri ronohel kintoh nari chawech. Riahau kutokobisah huwach rihun ahpataninel ri. Kutsakapih kanok ekuchub kan riukas. Aretakchi shelubik rihun ahpataninel ri shurik hun rachil. Cheukal denario sukas ruk, shuchapo eupitz em chiriukul kubik chrech, chayakan chwech ronohel riakas. Rihun rachil kukyakrib chorirakan esibalak kukomik chrech, chayake wushib ik chwech, kategori kinyanari chawech. Katekut riare man shrahtah. Areshbek, eshukohokan rihunchik pariche chikate kutohna ronohel riukas. Aretakchi, rirachil kikilweri, si balak ke bisonik, katekuri, kebe kibir chrech rikahaw ronohel rishkul matahik. Chichanim ri ahaw shtakan chrech usikishik ekubir chrech. Itse lahpataninel, riin ronohel riakas shinchupu, rumal chiri at si balak shatachwech. Laman rahawshik takut, che shokoheri at shatokobisah huwach ri awachil jehas shintokobisah awach ri at, kategori pari royowal riahaw shuhach chkech ri ahmayur chikate kutohna ronohel riukas. Jewa haswari kumana chiwech ri ish rinutat chikah. We manrukta ronohel iwanima kisach chkihuhunal rikimak ri iwachalal.
15: Mateo capítulo 19. Kategori aretakchi ri Jesus kukis ri ucholahil wetzihri kelubi pari Galilea Ek beu bik pari utinimit ri Judea. Chakap chirech ri Jordan. Sipalaje winak kikitarna behu biri are eshe okunak chila. Ejujun fariseo kekipukok ruk ekikbir chirech arech kikikokri are pakash.
3: Layatalik chejun achi kuyakan riri shokil. Shakapas rumalne?
15: Kubir.
13: Laman isikim tak cheritikonel kisanel chipari utik malu lokri uachuleu. Si utikri eare chiachi echi ishok. Kategori ishubih. He, reachi kuyanakan riunan iriutat. Arech kuk amri bruk ririshokil, echi kem kiktuna manakib, eshak ehun bakila chiri, shakikuri ri eare mani kem tachiri, shak ehun bakila chiri. Shakikuri ri hunam shutuna ba rakanuk amri dios, mani atal tachrech riachi kuhachu wach.
15: Kikibir chirech.
3: Haskuche chiri Moises shitaknik. Arech kiyarigu hawit epatalwi ri hachok ip ekahach kanok.
15: Kubir chikech.
13: Ri Moises shuya be weri chivech. Rumal rech chiri iwanima he has hunabah. Katekut parina be kanok nanjerita. He, kimbir chivech. Ri hunachi che kuyakan riri shokil. Ban rumal tak chiri are kech nimchutin. Ek kuli ruk hun ishokchik, kuban hun makahri ruk ri ishok.
15: Ri eu tihoshelab kikibir chirech.
4: Wearewa riubantajik rirekan riachi ruk ririshokil, man ustarik kulik.
1: Katekut riare kubik chikech.
13: Man konohel tariwinak kikchobu beal wetzihri, shuwiri enik ahche ya talchkech kikchobo. Rumal che eko emenchor, che ejeri ulok tzichukisantil ulok. Eko emenchor.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
13: Shogunhei Konika.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kikiyak chirih ri Jesús, junkat baltsir, chimantzirtag. Arech kiki kamisahri are. Kategori man kikiraktag. Keneba sipalahik I riyakal taktsir shepetik. Kategori pariukis balil kanok. Kepeo lokkep, chekikibih.
2: Wehun achiri shubih. Ri inkin kowinche wilishikri rachoch ri Dios. Kategori ka chikin yakopa ushipkeh.
1: Katak ik ridim chuchakahau, ekubih chirech.
3: La makota juntih kabih, suwa wekikipih huwinek chagwih atri.
1: Katekut ri Jesus, makota juntih kubih. Rinimlak chuchakahau kubih chirech.
3: Pariubirik aslikah Dios chabihma chkech. Hueat atri Cristo riukohol ri Dios.
1: Ri Jesus kubih chirech.
4: At katminu eri. Kategori ri inkin bih chiwech. Chichanimu bikri kibilna riukohol ri achi. Tuyul nak parihrikya abrikowinem. Eche petinakulok patakri usuts rikah.
1: Chichanim rinim lakchuchakahaw. Kurokopih riritiak ekubih.
3: Riare shubih huni tseltsih pugwiri Dios. La ragawshikna nik ahchik katbaltsih chakech. Riish kateri shito ri tseltsih pugwiri Dios. Suki chomah pugwi.
1: Ri eare kikibih.
5: Takal rikabikal chrih.
1: Katekuri kikimahihu chutabashik e uchayik chupalah. Ekonikahchik kikichayo ikikibih chirech.
5: Chabanaba atkashalu tsihri Dios. Chachobompe Cristo chabir chikech. Hachin tajenkat chayowek.
1: Katekuri arechi tajengweri rilu tuyulopanok choha. Kikipukuk hung mokom ruk liare ekubih chirech.
6: Riat. Shokuhe at koruk ri Jesus chirihunah Galilea.
1: Katekut riare hayik chach kiwech konohel riwinak ekubih.
7: Mangwetam taksuri kabih.
1: Rumalche kela panok chori uchiha, humakon chikril riare ekubih chikech riwinak cheek ochila.
6: Weareri hunruk riach nazarenu.
1: Katekut riare humulchik hayik cha kuhikibari utzih.
7: Riim mangwetam tawach wehunachiri.
1: Katekuri riwinak e kochila chichanim kikibukok e kikibih chirech rilu.
2: Kastik nakut cheri at hun kugri eare. Kategori shokoheri achabal katuk alahisah.
1: Shakikuri shukikiba chiri utzih kubih.
7: Riin mongwetam tawach ri achiri.
1: E chichanim kok lihun ama ek. Erilu kanatahik chirech ritzih shubih ri Jesus chirech.
4: Mahana kok li ama ek. O shmul chiri abim, chiri at manavetam tanu wachri in.
1: Katekuri riare kelubik ekumahik sipalaho ek. Mateo capítulo 27. Aretakchi kasakarsan wachuleu, konoheri ni maktak chuchakahawib, eri ni maktak winakchik, kikimulikip rumal ri Jesus, arech kikikamisah. Katekuri kikishimo, kikikamubik. Ekikihach pukapri Pilato. Kategori ri Judas ri eshachawek aretakchik rilo cheshkatzik puwiriare chaptak ri ranima rukrikash kutsalih ri huwinak lahuk puak chikech ri enimak tak chuchkahawim echikech ri enim tak winak chik kubih
8: riin shing makunik rumal rechche shinghach ukikel hunsuk lahuwinak
1: kategut ri eare kikibih chirech
9: lakopuchkech uch chirech. Atla katilubik.
1: Chichanim kukyakkan takripuak paririchoch ri Dios. Kelubik kbek e kuhitzahrib. Rienimak takchuchkahawib kikimulik takripuak kategori kikibih.
5: Manyataltak kya parikolipalpuak. Rumal rech che rahil ukikel winak.
1: Aretak chi ischumatahik kumal kikilok rukwepakri. Rirulew rihunak banal boh. Arech chila kemukwi riwinak che manekiwinakiltak. Rumal kuwa weri wehunulewri kibish chirech. Rulew ukikel winak. Shokhechi kibishna kamikri. Shakhikuri chanim kasish bantakhri utzih ri Jeremias rikashal utzih ri Dios.
7: Kikimulik rihuinak lahukh puak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Si balas huina que quichapo huere, ellas conocen huina, resta ritinamit, que quitihanim e que vejela, categori na bekio punch que wachri eare. Areta chica cajun loc chori uleu, kril si balas huina, kotok besar que wach, rumarle chiri eare, e hachajo por chir, chemokot cajo. Categori si balas kukutri sir que wach. Shos chanim que berigir. Categori Rieuti Hoshelab, Kiopon Lugriare, Ekikibirchrech.
2: Wehun Kolibalri, Sibalachinalikuleu, Categori Kberik Ich, Chiahachaubiri Eare, Arech Kebe Patak Rinit, Enimak Tak Tinamit, Ekbekilok Orikiwa, Arech Kiwaik.
1: Categori Riare Kubirchikech.
3: Chia Kiwari Ish, Arech Kiwaik.
1: Kikibiri Arechrech.
2: La Kubechi Ulokik. La juzgal denarios rech kashlangwa, arech kayach kech arech kewaik.
1: Riare kubich kech.
3: Joropa kashlangwa ko iwuk ish, hibila ma.
1: Aretachi riare ketam chik, kikipich rech.
4: Kohop kashlangwa, ekiepkar.
1: Shoschanim katakanchi kech, arechi eare kikubari gunak, patak hukat chorisok umbal. Ke kupi chori kayes. Patak okal e patak kawinak lakuk. Chi shakbi li are kukamukok rikhob kashlangwa rachir rikepkar kakay chikah kutew chih katekuri kupir rikhetak kashlangwa e kuya chikiech e uti khoshilab ares kikikhat chikiech rikwinak shokukhe kupir rikepkar ares kikikhat chikiech kunokhel si balak kewaik e kinokhik katekuri Kakimol de Katotahna, Kaplahuk no Hanak Takchakach, Rukreu Chakap Takar, Kakimolo. Riskitik Rikashlangwa, Ekawinak Lahuk Tok Achihab. Shostanim, Kubanla Riare, Areche Eutakunelab, Yakan Parihokup, Arechki Kisuk Bauik Chakap Jerebetsaida, Kategori Riare, Kiohachna Wiriwinak, Aretachi, Shehachitahu Wiriwinak, Kabe Parihuyup. Kategori kichaw rukri Dios. Aretakchi okinak chiriakab, rihokup ko pari upani kahal ripolo, kategori riare utukiel ko kanchori uleo. Riare krilo chiriare sibalakke kosik chubinzashik rihokup, rumalde chiri kiakik, shos chikiwach petinak wi ulok, patakri ukah kahpal chiriakab, kipi ulok kukri eare, kipin puwiriha, Kategori chichanim knebeho wich kiwach. Aretak chiri eare, kakilu wach chakpin puwiri polo, kakichomak chakun shipenel, kategori sipalak kikirakakir kichi. Rumar red chakonohel eare kakilo, kategori makichop tak suweri, kategut eare chichanim puwir chikich.
3: Chikuba iku shwihri in, mishbihi wip.
1: Chanim kakankuk ri eare. Parihokup, kategori kakak krikiakik, pakanima, iare, sipalak makichoptak suwaweri. Rumar rechi makakichopta rimaipal, rechi tak kashlongwa, rikushlapal iare, sas tapatalik. Kikikis ripinim, kategori kiopancho uleu, parihenesaret, kiakahulok, ekikishim rihokup. Aretachi kerulok, parihokup, chichanim ekohohun winak, Chakikichabla uwachri are. Kepe paronoheri dinamit. Kategori kebikikamu bire yao ib. Chotak rikichat. Chihawi kekitawi chekowiri are. Kategori paronohel kolibal. Shakhawi ne kokwi. Panimak dinamit. Panis dinamit. Kekiyari yao ib. Patakri kayibal. Kekita charechri are. Chakikichab kok riuchi rtiak. Ekonohel rikikichabu kok rirtiak. Que coltajek.
0: Marcos capítulo 7.
1: Rie fariseo shokuje ejojun achtipnelab, epetinakolokchi para Jerusalem, que kibukok ruk, kategori, que kil ejojun.